Needle minyadi lanoburo yabandigo. Lanoburo minyadi needle yabandigo. Minyadi penagare wange kauput. Malamba kalnanyonde paleba ngurba nyinado meme kauput. Yanga blubo nguning yalana jara ngura wande ngalambokwa. Yanga yakur kuji paja pin meme ngu minyalo kauputu. Yanga man wandalan laimere meme minyadi pulga kongur jiling. Nyinari janga made kurenjal man wanda meme nyinari. Nyundungu manan nyako nyunduko ande yapo ande kautu nyundukwa. Yanga palo meme jalan. Prapa pulga meme minyadi kauput. Nyundungu manan nyako yanko man klinik kade. Jalangorolo nyesho manda yungo nyinari nidil lanubro. Nyinari kalanan pujukujo man kajalon janga. Wadangan bala man wanda nyinari pulga yanga pal chulalan booster shot. Pinarangan ula yapa andi 5 year old kalanan yonde pulga mada ngarja mada. Nyinari palo nidil wanda wangane kauput nidil jalane. Yanga kubu kubu yapa andi minyari la pulga pulga yapa 5 year old. Nyandong pal modalan yanga disability kalana merijin jiri yang doktor ngamnya modalan yang kala wanda yang ada meme kawbut minya donde ya bande palo wanda ni pal nyine de kawbut needle nyandong mananda wanga jo jalanga ngorola nesta jala pujuman nyako chulo la mangol nyine de needle bro ya ba pulga ba wange minya de nyandong manan nyako doktor yang among chulo wangi pulga nyine do ni meme chulo la mananong yabando nyine ya palo wanda nyine de kawbut needle.